Bosi senye Boswa womene sempa Debrane mama Obi Sop Obi Sop Obi Sop Obi